0: kanya temateka akaba amashe munga muroba muri mpakabe bagi dogo ka jere oka mami auri pate mateka akula temateka akaba kishena muroko mara
1: ndio gwe mawaka boko kuna mawala.

Beethoven. Bali mena katembu. Mulomo weja nangina. Mulungulo kasamba lebala. Kazari munelo bangula. Kangulungula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulomo weja nangina. Mulungulo kasamba lebala. Bende ndaka bafike fa kunai kuneko bali mena katembu bali mena katembu kayi baka bakanyi mungongela mungongela mungongela